0: 20 horas, 1 minuto.
1: Atin ralu kilchukwa, bantya sa kwenak wal na kinara. Sinakires siyak sa inkachinan, sa loklik arukwe. Wal naksat kanghelat chikwish, renak kwang linchabil tseke. Utrenak kwang kakwiling kawilal.
2: Amigo espesyal, yo canto su día.
1: Sinatsol chishbanu kilius, siyakut chikuli kanghelak. Mahun chikuna kolaat, oka naksalikutan ka inyinkiakwe. Nakwal nakatinra.
2: Estuvo conmigo y me ayudó.
3: Salikutan kain, lipoktesibalatin sa icholehil, sali 104.5 FM, nashkay sa ichole chichunilep lichukwabeh.

Aku ajar sabta sing kahit man, usod man, sa kalih li joker siyawin. Tumay chikan li kuni alaman sa Marta Mito Chic. Chiro li kona la ingo kwa chikan a las 4:11. Yo chikan di chikli kajonal hermano, usod hermana. 45-52-66-33 Para que no se haga la trujada, te que va a la bocoma. A la